Bri wenyang kuncen tekong atiar. Petung datang perang ngepot jat atiar kiwir asap. Tiatun di kondina, tu ketut matum mak ne peng lai kamera, jemat rokhi kan mana nabu konplum nabu konplum, keng meang na keng thun kan pak thun tu ne ne.